0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Oke, masih di Pro 2 Era Ritual. Kita masih di pagi ini bersama Dispada, tapi kita nikmati lagu-lagu hitlist mancanegara dan juga

oleh dia dengan judul Iya.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, tunggu dulu. Jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan layanan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apa kabarmu? Kabarku baik saja.

Oke, masih di Pro 2 RRI Tual 94 Pro 2 RRI Langgur ya. 94,5 FM. Masih terus temani kamu di pagi ini. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Ya, hari Sabtu Hitlist Indonesianya jam 9, baratnya jam 10, jam 11-nya nanti kita relay Jakarta Pro 2 Jakarta untuk musik preneur ya, tempat Pro 2. Oke, masih di Pro 2 Hitlist Indonesia. Tadi ya sudah mulai ada informasi tentang penerimaan ASN. Jadi sudah mulai siap-siap berkas dan lain sebagainya ya teman Pro 2, karena dingdang-dingdongnya sudah mulai terdengar. Ada satu informasi menarik untuk kita daerah kepulauan, teman Pro 2. Presiden singgung percepatan RUU daerah kepulauan. Fahira sampaikan N6 urgensinya. Kemarin kalau kamu dengar sidang istimewa ya, paripurna istimewa Jakarta dari dirilai di Pro 1 kemarin, pastinya kamu sudah dengar banyak. Nah, ini anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyambut positif perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap rancangan undang-undang. Jadi ini baru rancangan RUU ya, daerah kepulauan, dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Menurutnya pernyataan Presiden menjadi momentum penting untuk mempercepat penyelesaian regulasi yang telah lama diperjuangkan DPD RI tersebut. Perjuangan pemekaran di daerah kepulauan ya. Kehadiran undang-undang daerah kepulauan dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara khusus menyinggung perjuangan DPD RI terkait RUU daerah kepulauan yang kini telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR RI dan pemerintah. Ya, jadi pembahasan rancangan undang-undang itu memang butuh waktu ya teman Pro 2. Presiden yang menyampaikan optimismenya agar pembahasan regulasi tersebut dapat segera diselesaikan. Ya, namun Fahira juga mengatakan kalau karakter geografis kepulauan belum sepenuhnya menjadi basis dalam perencanaan pembangunan pelayanan publik maupun kebijakan fiskal. Daerah yang wilayahnya terpisah oleh laut memiliki tantangan berbeda dengan daerah berbasis daratan. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya di Papua ya, dia berbasis daratan, jadi hanya beberapa pulau-pulau kecil seperti Biak Numfor, Serui, lainnya itu lebih ke terpencilnya itu lebih ke daerah-daerah pegunungan ya. Jadi mereka mengantisipasinya dengan adanya layanan pesawat-pesawat kecil atau helikopter. Nah, kalau kita di daerah kepulauan lebih mengandalkan transportasi laut ya. Lebih diperbanyaklah kapal-kapal kecil seperti kapal feri,

DPR RI juga mendukung pembahasan skema dana khusus kepulauan sebagai instrumen afirmasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekedar tambahan anggaran bagi daerah. Menurutnya, formula fiskal juga perlu semakin mampu memperhitungkan karakter wilayah dan kebutuhan real daerah, tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas daratan. Ia juga meminta percepatan konektivitas dan pemerataan pelayanan dasar masyarakat di daerah kepulauan. Teman Pro2, kamu tahu tidak kalau di Kepulauan Kei di Kabupaten

Maluku Tenggara dan Kota Tual ini ada beberapa desa atau ohoi atau wilayah di pulau ini yang belum terjangkau jaringan internet, jaringan telekomunikasi. Misalnya di Ohoi Kiluat ya teman berdua, itu hanya ada beberapa titik spot jaringan. Jadi mereka tuh perjuangan sekali kalau mau menelpon harus naik ke gunung. Ya mudah-mudahan ya ada perhatian seperti itu. Sudah ada permohonan pernah ya, cuman kan pihak seperti pihak Telkomsel juga kalau menaikkan menara atau semacamnya di situ harus punya jangkauan, ada standar lah yang harus terpenuhi, misalnya berapa banyak pengguna. Nah itu jadi hambatan lagi ya teman-teman. Oke, kita bikin romantis dulu di pagi jelang siang ini teman perdua. Kita hindari dulu yang galau-galau, soalnya tadi Raisya dan Roni Parulian sudah ngajak kita galau. Tetap bukan kamu. Sekarang kita bikin romantis dari Malik and

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Setelah lomba di bidang olahraga seperti futsal, bola voli, dan lain sebagainya, sudah juga lomba gerak jalan indah. Hari ini kayaknya lebih tenang ya. Tenang karena lagi menanti H-2, 17-an ya teman Pro 2. Ya, sudah tanggal 15 hari ini, 16 besok hari Senin upacara. Jadi semua perlengkapan-kelengkapan seperti baju, sepatu, dan lain-lain yang dibutuhkan, apalagi petugas ya, sudah latihan mantap juga kan. Oke. Dan sepanjang 17-an kita nanti nikmati lagu-lagu bernuansa kebangsaan di Pro 2 RRI Tua.

0: Panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Oke, terima kasih teman Pro 2 masih di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur di kesempatan pagi jelang siang. Sudah pukul 10 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih bertugas temani kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 11 kahen yang akan temani ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di Indonesia sekarang hampir setiap hari pasti ada gempa ya. Dan sekarang gempanya terjadi di NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa susulan magnitudo 6,2 setelah gempa 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gempa susulan tersebut terjadi sekitar 15 menit setelah gempa utama pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Nah, gempa 6,2 terjadi pukul 5 lewat 13. Pusat gempa berada di laut sekitar 46 km timur laut Labuan Bajo dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa susulan dirasakan di sejumlah wilayah NTT, ND, dan Sumba Timur. Merasakan guncangan dengan intensitas 3 mmi. Sementara itu Lembata merasakan guncangan dengan intensitas 2 sampai 3 mmi. BMKG terus memantau perkembangan aktivitas gempa setelah gempa utama 7,7 magnitudo. Sebelumnya gempa 7,7 mengguncang wilayah NTT pada pukul 4. Berarti berselang beberapa jam saja ya teman Pro 2. Gempa tersebut berpusat di koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Gempa utama dirasakan di sejumlah wilayah NTT, Nusa Tenggara Barat, NTB, Bali hingga Sulawesi Selatan. Guncangan cukup kuat tercatat di Kota Bima dan Kabupaten Dompu dengan intensitas 4 mmi. Ruteng Ende, Labuan Bajo, Maumere, dan Sumba Timur juga merasakan guncangan dengan intensitas 4 sampai 5 mmi. Sementara itu warga di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan turut merasakan dampak guncangan. Oke, itu ya teman Pro 2, ternyata magnitudonya lumayan besar ya, 7,7, dan susulannya bahkan mencapai 6,2.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Punya es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendorong.

0: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
1: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
0: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
1: Jadi sekarang ngapain dong?
0: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
1: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
0: Benar-benar. Ya? Lebih ceria.
1: Lebih ceria. Smile.
0: Oke.
1: Keren gak?
0: Keren, cuman masih bingung nih.
1: Kenapa bingung?
0: Ini mataharinya.
1: Kenapa mataharinya?
0: Kenapa dia warna orange ya?
1: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
0: Kenapa?
1: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
0: Kirain diwarnain sama yang kuasa. Strangers from strangers.

Oke, 1 November 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, tadi gue ngomongin soal Garuda Pertiwi di match day 1 Cavino Sri Kandi Merdeka Cup, teman Pro 2. Dan kemarin melawan Arab Saudi yang harusnya on paper, wah Arab Saudi serem banget nih pasti ya, teman Pro 2. Tapi ternyata Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan skor akhir 7-0. Wow, dan keren banget teman Pro 2. Gue sebutin aja semua golnya. Yang pertama di menit 5 digolin sama Keisha Arabella. Terus abis itu di menit 23 sama Nafiza Ayasha. Di menit 40 teman Pro 2 penalti digolin sama Jazlyn Kaila. Di menit 37 penalti sama menit 40. Wow, dua kali ya. Terus abis itu juga digolin lagi di menit...

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang buat kamu teman terbaik. Masih menit ke-28 di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Ya, pilihan informasi untuk teman terbaik di pagi hari ini. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo menguncang wilayah Nusa Tenggara Timur di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, pagi hari ya, BMKG menyebut gempa terjadi pada jam 4:58 menit waktu Indonesia Barat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa ini pun turut dirasakan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, hingga berita ini pun ditulis ya, masyarakat di wilayah yang merasakan gempa dihimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Ya, terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Itu satu informasi ya, teman terbaik, di mana gempa 7,7 magnitudo guncang NTT, BMKG keluarkan peringatan tsunami, teman terbaik.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Kebersamaan kita masih di Radio Republik Indonesia Langgur, teman terbaik di siang hari ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Ia menyebut perekonomian Indonesia pada kuartal 1 2026

masuk Indonesia harus memberikan manfaat yang konkret. Ya, pernyataan ini, kata Presiden Prabowo, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ditekankannya pula, pembangunan ekonomi harus memiliki keberpihakan kepada mereka yang paling membutuhkan, agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Ini satu informasi ya teman terbaik, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak boleh hanya menjadi angka statistik ya, tanpa harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Ya, karena Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama pembangunan. Satu informasi yang dapat saya temani kamu di siang hari ini teman terbaik. Dan kita kembali lagi lagu-lagu pilihan untuk teman terbaik di siang hari ini. Yang ada di Pasar Langgur, Pasar Kota Tual. Yang lagi ada di SPBU Langgur, SPBU Tual. Juga yang lagi monit mendengarkan siaran di siang hari ini. Salam siang, salam sukses dan tetap semangat.

0: carilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.

Teman terbaik Brodua FM, selamat siang teman terbaik. Buat kamu yang lagi menikmati hidangan makan siang, yang lagi makan siang juga, apa kabar siang hari ini ya teman terbaik? Ya, kali ini kita akan bersama berbagi sedikit seputar informasi UMKM. Apalagi barang-barang bekas yang menjadi barang ternilai dengan daur ulangnya dan punya manfaat yang bermanfaat yang menjadi produk bernilai ekonomis tinggi dan ramah lingkungan ya teman terbaik. Ya, contohnya aja pengolahan minyak jelanta menjadi sabun, pembuatan kain parca menjadi tas atau keset, dan daur ulang sampah plastik menjadi kerajinan atau perlengkapan rumah tangga. Seperti apa teman terbaik? Akan saya temani kamu dengan beberapa ide bisnis kerajinan tangan daur ulang teman terbaik. Kita beri dulu pilihan lagu untuk kamu di siang hari ini.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Menit ke-23 di jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, punya barang bekas di rumah tapi sayang untuk dibuang. Barang bekas atau barang yang tidak terpakai lagi ternyata bisa jadi ladang cuan. Iya, caranya juga dengan mendaur ulang barang-barang yang bekas tersebut ya, apalagi menjadi kerajinan tangan yang punya nilai jual tinggi. Apalagi jika kerajinan tangan yang dihasilkan berkualitas, bukan tidak mungkin ya, bakal bisa dipasarkan hingga ke mancanegara. Ada banyak sekali ya jenis kerajinan tangan yang bisa dibuat dari barang bekas, misalnya seperti tas, keset, lampu hias, panjangan dinding, pot bunga, dan sebagainya. Teman terbaik, tertarik mencoba bisnis sambil memaksimalkan mendaur ulang barang bekas yang di lingkungan sekitar, apalagi dengan kerajinan tangan kreatif dengan bahan daur ulang yang bisa kamu coba. Seperti apa teman terbaik beberapa barang-barang bekas yang didaur ulang? Ya, seperti nanti saya akan berbagi buat kamu nanti. Kita break dulu ya, pilihan lagu berikut ini.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dibakar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM. Ide bisnis kerajinan tangan daur ulang seperti tas unik dari bahan plastik bekas. Sampah plastik merupakan jenis sampah yang sangat sulit diuraikan ya, bahkan butuh waktu beratus-ratus tahun agar terurai sempurna. Ya, sampah jenis ini dikenal dengan sampah anorganik agar lebih bermanfaat ya. Barang bekas atau sampah dari plastik ini bisa didaur ulang menjadi produk baru dan punya nilai jual. Misalnya dengan memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan kerajinan tas, model tas yang dibuatkan bisa juga disesuaikan dengan ketersediaan bahan dan juga minat masyarakat. Bahan bekas yang bisa dibuat tas cukup beragam, mulai dari plastik atau gelas bekas minuman, kemasan, dan sebagainya. Ya, ada juga penjangan dari bahan limbah keramik pecah. Jangan buru-buru ya dibuangkan kalau ada pecahan keramik di rumah, karena sampah ini pun bisa didaur ulang dan jadi ide bisnis yang menguntungkan, salah satunya dengan menjadikan sebagai penjangan atau hiasan dinding estetik. Ya, sebelum mulai membuatnya, sebaiknya konsepnya dulu ya terlebih dahulu, misalnya hiasan kaligrafi sederhana, ada juga figura dan sebagainya. Kemudian menyiapkan bahan alat yang diperlukan untuk membuat hiasan yang sesuai konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, bahan ini juga membuat kerajinan ini cukup simpel ya, dan bisa ditemukan dengan mudah, apalagi diantaranya pecahan keramik dengan beragam motif dan warna, semen putih atau mortal dan lem kuning. Sementara alat-alat yang diperlukan ada amplas, palu dan juga lap. Ada kerajinan dari bunga kering. Di rumah banyak bunga yang dimulai kering dan berjatuhan mengotori halaman dan perkarangan. Jangan dulu dibuang ya ke tempat sampah, karena bunga tersebut bisa dijadikan kerajinan tangan estetik dengan nilai-nilai yang jual yang menarik. Ada kerajinan unik dari sendok es krim, ada juga dari koran bekas, limbah kayu. Nah, yang pastinya barang-barang ini menjadi barang yang bernilai tinggi, apalagi menjadi daur ulang teman terbaik. Kita break lagi lagu untuk kamu teman terbaik, masih di Pro 2. RRI Langgur teman terbaik di siang hari ini.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi waktu untuk keluar
3: 94,5 FM. Pro 2 FM.

0: Lihat, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi.

komunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz sudah tepatnya di jam 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, selanjutnya saya akan temani pilihan formasi olahraga buat kamu. Namun kita break lagi lagu berikutnya.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

6 pemain Persija yang memperkuat timnas Indonesia akan menjalani latihan khusus selama agenda persiapan tim. Mereka yakni Rizky Ridho, Jordi Hamad, Shani Batinama, Doni Trimapungkas, Muhammad Rahyan Hanan, dan Nadui Argawinata. Sintayong ingin mereka berpartisipasi dengan pemain lain yang kena waktu persiapan liga terbatas. 6 pemain bergabung di Thailand, tepatnya di hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Berikutnya lagi, Brunel resmi mendatangkan Max Allen dengan status pinjaman selama semusim. Bek Manchester City tersebut akan memperkuat Burnley di Championship 2026-2027. Pemain Inggris itu mengaku menikmati latihan pertamanya setelah bertemu pelatih dan rekan-rekan barunya. Allen pun sebelumnya menjalani paruh waktu atau paruh pertama musim 2025-2026 bersama klub champion. Ya, kemudian dia pun kembali ke Man City karena klub mengalami krisis pemain akibat badai cedera. Musim lalu, Allen pun dapat kesempatan tampil 7 kali bersama tim haruhan Pep Guardiola. Ia pun tampil ke dalam liga pertama melawan Liga Championship menghadapi Bodo atau Klimi. Teman terbaik Pro 2 F2 informasi olahraga sudah saya temani. Kita masih dengan informasi olahraga selanjutnya lagi. Namun kita break dulu lagu berikut ini.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik Marcelino Ferdinand fokus menjalani rehabilitasi setelah operasi lutut di Sevilla, Spanyol pada tanggal 12 Agustus 2006. Ia pun bertekad segera pulih dan kembali memperkuat timnas Indonesia. Cedera Marcelino dialami saat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Persiapan pun tersebut dilakukan menjelang Piala AFF 2026. Dan berikutnya lagi teman terbaik, Liga Spanyol memulai musim 2026-2027 tanpa jadwal Barcelona dan Real Madrid. Kompetisi resmi bergulir pada 16 Agustus 2026 mendatang. Liga menjadi kompetisi Eropa pertama dalam melalui musim ini. Satu pertandingan ditunda, sedangkan Real Madrid dan Barcelona belum bertanding teman terbaik. Keduanya memiliki banyak permainan nasional di Piala Dunia 2026. Pemain tersebut mendapat libur lalu baru bergabung sepekan terakhir. Ya, dua informasi olahraga sudah saya temani teman terbaik di siang hari. Dan kita break lagi lagu berikutnya.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teman Terbaik Pro 2 FM 2 informasi olahraga terakhir. Teman Terbaik Timnas Voli Putra Indonesia siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asia Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan membawa pulang peringkat ketiga. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidel Tohiran, menyebut target tersebut menjadi motivasi dalam persiapan menuju Jepang. Ia meminta para pemain memaksimalkan seluruh kesempatan latihan sebelum menghadapi persaingan berat di kawasan Asia. Berikutnya lagi, pelatih Bali John Jensen memetik banyak pelajaran setelah kalah 1-2 dari Sabah pada ajang Dewata tahun 2006. Kekalahan pun menjadi evaluasi penting. Bali mencetak satu gol melalui Rahmat Arjuna di Stadion Kapten Wayan Dipta di tinggang tanggal 13 Agustus tahun 2026. Dua gol pun ini dicetak Juang Bin dan juga Gonzalo. Pelatih asal Belanda itu pun menerima hasil tersebut dengan legawa. Ia pun menyadari tim masih mempersiapkan diri menghadapi kompetisi resmi bulan depan. Ya teman terbaik, itulah beberapa pilihan informasi olahraga ya yang sudah saya temani teman terbaik di siang hari ini. Dan selanjutnya saya akan mengkapi lagu pilihan. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Salam olahraga.
1: Baru saja kita ikuti Pro 2 Sport.

0: Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Spell

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Hah?

Teman terbaik Pro 2 FM, aktor Vino G. Bastian merasa bangga melihat putrinya Jesse Riel Bastian meraih prestasi dalam bidang akademik. Diketahui Jesse berhasil membawa pulang medali saat mengikuti ajang Singapura, ya, pada tahun 2026 di Singapura. Merupakan kompetisi matematika internasional yang diikuti siswa dari berbagai negara. Pemain film Ayah, Aku Mau Cerita itu tak menyangka sang anak mampu meraih medali tersebut. Sebab Vino melihat Jesse tidak menjadikan belajar sebagai sebuah beban. Lebih lanjut, Vino juga mengaku memiliki kekhawatiran tersebut melihat Jesse yang kini mulai beranjak remaja. Takut kehilangan Marsha, meski demikian, Vino berusaha menjadi ayah yang terbaik bagi putrinya. Sebagai informasi ya, Jesse, putri Bastian ini merupakan anak semesta atau anak semata wayang Vino G. Bastian dan Marsha Timothy. Jesse pun lahir pada tanggal 12 Juli 2013. Ya, teman terbaik ya, itu satu informasi di mana Vino G. Bastian bangga sang anak raih medali Olimpiade Matematika.

bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik masih dengan formasi entertainment. Kemudian Sule memilih untuk tak menerima tawaran tampil sebagai komika. Diungkap Sule, sebenarnya ada banyak instansi yang memintanya untuk tampil stand up comedy dan dibayar dengan honor tinggi. Ya, Sule menyebut honor tinggi yang diberikan justru yang membuatnya memilih untuk menolak tawaran. Sebagai seniman, Sule mengaku lebih mengutamakan kepuasan batin dibanding materi. Sule juga merasa masih belum memiliki cukup keberanian untuk tampil solo di atas panggung. Walaupun saat ini masih menolak tawaran stand up comedy, Sule pun mengatakan dirinya juga tetap belajar. Ya, ini ya set informasi ya, di mana dibayar mahal. Sule ungkap alasan tolak tawaran tampil di stand up comedy, teman terbaik. Ya, masih dengan pilihan informasi lagi, teman terbaik. Namun saya break dulu lagu berikutnya.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan

yakni Dr. Samira Verandas alias Dr. Detektif, memberikan kesaksian palsu di hadapan majelis hakim. Detektif dinilai tidak konsisten dalam memberikan keterangan terkait barang bukti produk kecantikan yang dipermasalahkan. Ketegangan bermula saat Faisal memutar video unboxing produk Wit Tamato yang dilakukan Detektif dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo. Faisal menyoroti perbedaan mencolok antara jumlah produk yang diklaim dibeli dalam berita acara pemeriksaan dengan fakta fisik barang bukti yang dihadirkan di ruang sidang. Iya, teman terbaik, tak hanya soal produk, Faisal Hafid juga mencecar produktif terkait perbedaan keterangan mengenai keberangkatan saksi lain, Rina Martika, Kapolda Metro Jaya. Ya, teman terbaik ya, di mana Richard Lee Desa Produktif berikan kesaksian yang jujur, teman terbaik. Oke, teman terbaik, selanjutnya saya akan temani pilihan lagu-lagu buat kamu di sore hari ini. Dan nanti jam 15.00 kita akan bersama dengan acara selanjutnya.

0: pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?

0: 94,5 FM.
1: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh, iya.

0: MKD Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Iya, teman terbaik Bro 2 FM, pilihan lagu dan informasi masih temani teman terbaik di sore hari ini. Masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia, Langgur, temani teman terbaik. Pilih.

0: juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menikah 41 jam 15 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, gempa bumi yang menguncang wilayah Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Gempa tersebut berdampak pada sistem kelistrikan di sejumlah wilayah. Gempa susulan membuat PLTMG Maumere dan PLTMG Rangko padam, sehingga terjadi gangguan pasokan listrik di beberapa lokasi. PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur langsung bergerak setelah gempa terjadi pada pagi hari. General Manager PLN UI Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistiono mengatakan, petugas PLN tetap menjaga operasi kelistrikan di sejumlah wilayah, namun gempa susulan yang terjadi beberapa kali berdampak terhadap sistem kelistrikan. Ya, ini satu informasi ya teman terbaik, di mana gempa Laut Flores mengganggu listrik NTT, PLN percepat pemulihan teman terbaik.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan.
1: Selamat sore, teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik, Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa atas gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang menguncang Kabupaten Nagikeo atau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Harapan agar tidak ada korban dan aktivitas kembali normal. Selanjutnya, koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT, Manuel Melquiades Laka Lena atau Melki Laka Lena, koordinasi sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat untuk penanganan pasca gempa dilakukan secepatnya. Menteri Prasetyo mengatakan Indonesia berada di jalur Ring of Fire atau lingkar cincin api Pasifik. Konsekuensinya, Indonesia menjadi wilayah yang rawan dilanda bencana mulai gempa bumi hingga erupsi gunung api. Satu informasi ya, di mana pemerintah pastikan kesiagaan pasca gempa NTT, teman terbaik.

0: Lele, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Pulau.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Teman Terbaik Pro 2 FM, satu informasi teman terbaik. Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan atas gempa bumi yang menguncang Nusa Tenggara Timur. Pemerintah memastikan penanganan darurat, evakuasi, pendataan serta penyaluran bantuan dilakukan cepat dan terkoordinasi. Gibran menyampaikan pikiran dan doanya bagi masyarakat NTT yang terdampak bencana. Perhatian khusus diberikan kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarga dan warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal. Gibran mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik. Pemerintah juga akan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani. Menurutnya langkah penanganan mencakup proses evakuasi dan pendataan dampak bencana. Penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak juga akan dilakukan secara cepat.

0: dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: Iya, teman terbaik Pro 2 FM. Selamat sore buat kamu. Dalam semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 GESER menghadiri upacara siaran nasional dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Mayor Abdullah Desa GESER Sabtu 19 Agustus 2026. Kegiatan ini pun dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Seram Timur dan dihadiri langsung oleh Kepala Lapas GESER Nobel Hasanda, didampingi oleh Kepala Urusan Tata Usaha Muhammad Al-Hamid. Kehadiran jajaran Lapas GESER ini menjadi wujud sinergi nyata bersama Forkopimda Seram Timur berserta seluruh stakeholder di Kecamatan Seram Timur. Kehadiran seluruh unsur pimpinan ini bertujuan untuk mendoakan serta mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Itu ya sambut HUT RI Lapas GESER Forkopimcam Sertim Gerlar Siara TTPMP Mayor Abdullah, teman terbaik.
1: Must have been a year since I was thrown across an ocean far from home. Now life is making no sense.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro2 RR2 teman terbaik kamu ya. Dan selamat sore, salam jumpa lagi bareng Kak Jo ya, temani kebersamaan kita di edisi akhir pekan Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Oke, kita bakal bersama hingga malam nanti, hingga tuntas kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam ya. Dan saatnya kita di sore ceria season kedua. Oke, bakalan santai bareng sambil nikmati waktu santainya ya di akhir pekannya. Iya, Kak Jo punya sesuatu yang spesial buat menemani kamu-kamu yang mungkin lagi bingung nih. Iya, aktivitas sore hari yang bisa kamu lakukan dan bisa menghilangkan rasa penat kamu, apalagi di akhir pekannya. Iya, akhir pekan adalah waktu yang sempurna tentunya untuk melepaskan penat dan menikmati momen berkualitas bersama keluarga atau temannya. Jadi sore hari itu menjadi waktu yang pas untuk mengisi aktivitas santai atau seru di sore di berbagai tempat ya. Oke, kita punya beberapa ide kegiatan yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan akhir pekan sore kamu. Apa saja? Oke deh. Ya, kita yang berdua dengan spesial ada Fanny Ramansyah, Jalur Sedara, juga Aroma Tunggulah Sebentar.

0: capeknya.
1: Benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending.
3: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2. Hari itu tengah baik kamu ya, dan kita masih bersama tentunya di Sore Ceria. Oke, tips santai sore menikmati akhir pekannya ya. Ya, kita punya ide-ide terbaik untuk bisa mengisi waktu sore harinya di akhir pekan. Yang pertama itu bersepeda santai di taman kota ya. Iya, sore yang sejuk mungkin adalah waktu terbaik ya untuk bersepeda di taman kota ya, dengan udara yang segar dan pemandangan hijau ya.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81, bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Iya, masih bersama di Sore Ceria Tempur 2 ya. Kita punya ide untuk menikmati waktu sore hari. Iya. Next yaitu menikmati kopi dan cemilan di cafe outdoor ya. Ya, menghabiskan waktu sore di cafe outdoor juga adalah pilihan menarik, terutama bagi para penikmat kopi ya. Sambil menyeruput kopi favorit, ya kamu juga bisa menikmati suasana hangat dengan pemandangan senja ya. Ya, tak lupa juga ya nikmati cemilan khas akhir pekan seperti croissant, pisang goreng, atau juga aneka kue tradisional ya. Gitu. Lalu piknik santai di ruang terbuka hijau. Ya, bawa tikar, makanan ringan, dan nikmati piknik santai bersama keluarga atau teman di ruang terbuka hijau ya. Kalau kasih seperti taman kota, area danau, atau kebun bunga menjadi pilihan favorit ya. Selain menyegarkan juga ya, momen ini juga cocok untuk mempererat hubungan dengan orang tersayang gitu ya.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Ceria Pradua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di sore ceria tempur dua ya. Kita masih sebagai ide untuk menikmati waktu sore harinya. Oke, selain menikmati kopi dan cemilan di cafe outdoor, next yaitu berburu foto di Golden Hour. Iya, bagi pecinta fotografi ya, sore hari adalah waktu terbaik ya untuk berburu foto. Ya, Golden Hour ataupun tempat-tempat yang kamu rasa itu ya pas banget ya untuk pencahayaan alami yang sempurna ya, untuk menghasilkan gambar yang indah ya, boleh ya, baik itu landscape, portrait atau juga foto candid ya. Jadi pastikannya kamera kamu siap menangkap momen terbaik gitu ya. Lalu berolahraga ringan bersama komunitas ya, aktivitas seperti yoga di taman, senam zumba atau jogging bersama komunitas juga bisa menjadi cara seru ya untuk menghabiskan waktu sore harinya. Selain menyehatkan tubuh ya, kamu juga dapat bertemu orang-orang baru dan memperluas jaringan pertemanan. Ya, lalu mengunjungi pasar malam atau pasar lokal ya. Nah, menjelang malam itu banyak pasar malam atau pasar lokal yang mulai beroperasi. Atau bisa menjelajahi berbagai kuliner khas, kerajinan tangan, hingga barang unik yang hanya dijual di akhir pekan ya. Ya, selain juga suasana pasar malam seringkali juga penuh kehangatan dan keceriaan. Lalu menonton pertunjukan musik atau seni ya. Akhir pekan tentunya seringnya menjadi momen bagi komunitas seni atau musisi lokal untuk tampil. Ya, cari informasi mengenai acara seni atau pertunjukan musik di daerah kamu ya. Sore yang diisi dengan alunan musik atau karya seni pastinya akan meninggalkan kesan mendalam ya. Oke. Ya, akhir pekan sore tentunya adalah waktu yang berharga untuk menyegarkan pikiran dan tubuh kita. Nah, dengan berbagai pilihan aktivitas seru diet, kita bisa menciptakan pengalaman akhir pekan yang tak terlupakannya gitu. Iya, jadi sudahkah Anda merencanakan aktivitas akhir pekan kamu? Ya, harus sudah ya. Apalagi ntar malam minggu nih. Ntar mau kemana nih? Oke. Iya. Ini tips penunjang ya, jelang malam minggunya. Oke, berangkat. Kita lengkapi jelang pukul 18 next time. Nanti kita bersama dalam siaran berjaringan Music Planner ya. Kita bersama Produk Jakarta hingga pukul 19.00.

0: Mace, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu saya mau diam, sudah.
2: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, hey, semuanya bisa jelas toh.
3: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur...

0: 82. Ya, 82 dan saya bersama dalam siaran berjaringan Musicpreneur ya. Oke, untuk di siaran ini kita bakalan bersama dengan Kakak Kayla Tifa. Iya, dia seorang singer ya. Iya, dia bakal berbagi buat kamu-kamu 82 di seluruh Indonesia. Iya, dalam siaran berjaringan Musicpreneur edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Oke, saya juga kita bergabung sama 82 Jakarta ya. Oke, selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei, jangan sampai jadi home wrecker ya teman bro dua. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin Kak Abu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6.

0: kelas 3 SMP.
1: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
0: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
1: Oh gitu, oke.
0: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik.
1: Oh,
0: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau nggak mau nyanyi lagi.
1: Oh gitu.
0: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
1: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kai?
0: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
1: Oke, okay. Lomba pertama lomba kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa
0: lomba
1: tuh?
0: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
1: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
0: Susah banget.
1: Susah itu gimana?
0: Di lomba pertama aku kalah.
1: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
0: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
1: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
0: beda
1: punya
0: dengan nyanyi pop.
1: Oke, okay. Perbedaannya
0: kalau
1: apa tuh?
0: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
1: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
0: Nah, abis nembang daerah itu kan Kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
1: Oke.
0: Okay. Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
1: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
0: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
1: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
0: lagu
1: biasa sama lagu nasionalnya ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya
0: perasaannya
1: nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
0: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating. Jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
1: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
0: Juara pertama.
1: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
0: Thank you.
1: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
0: Punya.
1: Betul. Judulnya apa, Kai?
0: Pertama kalinya.
1: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya.
1: Itu.
0: Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih, Kai, ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Tiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Dalam sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai,
0: alhamdulillah. Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali
1: aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai iya. Rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu. Dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Jadi latihan, lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade? Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu Matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh? Iya.
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya yeah. nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru yeah. nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh ya. Sering ya, aduh pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya
0: benar. Kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau ya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya, jadi.
1: Iya betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill gak nih?
1: Spill-spill, aku akan manggung.
0: Oke.
1: Okay. Jadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibiraga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AI
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube
0: ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Iya, kembali kami temani di FM 94,5 MHz Pro 2. Hari tua teman terbaik kamu ya, dan kita tadi barusan di serial perjalanan musik planner. Iya. Menit 53 dari pukul 18 ya.

Iya, kita jalan nanti kebersamaan kita pada pukul 19 karena akan hadir ya di season pertama di Jaga Malam. Kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id. Ya. Oke, kita nikmati ada Lord Waterstead next song Tina Tone Meraih Mimpi.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy?
1: Ya, kita punya kabar yang pertama dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7. Ya, mengguncang Nusa Tenggara Timur ya. Selain korban jiwa, 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Demikian sampai Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube BNPB pada Sabtu 15 Agustus 2026 sore. Ia mengatakan data tersebut juga merupakan laporan hingga Sabtu 15 Agustus 2026 berpukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Suharyanto juga mengatakan pendataan dampak kerusakan akibat gempa masih terus dilakukan.

Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak

Iya, kita punya gambar dari pendamping Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sinta Marwarat Sirait, mendorong hasil karya anak kebutuhan khusus mendapat akses pasar ya. Dan menurutnya pengalaman menjual karya secara profesional dapat membangun kepercayaan diri dan kemandirian anak. Hal itu disampaikan Sinta saat menghadiri pembukaan Bangun School Beyond Academy di LSPR Transpark Bekasi pada Sabtu, tepatnya hari ini 15 Agustus 2006 ya. Ia mengatakan dirinya mengenal anak-anak LSBA melalui pendamping Menteri Sosial Fatma Saifullah Yusuf. Sinta mengatakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan menghasilkan berbagai produk. Ia pernah melihat langsung mereka membuat jaket, donat, dan juga produk lainnya. Menurutnya, anak-anak perlu diberi kesempatan untuk memasarkan hasil karyanya. Mereka juga perlu merasakan bahwa produk yang dibuat dapat dihargai dan dibeli secara profesional.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

0: Hai Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.
1: Terimalah sebuah lagu untuk hari ini. Selama aku jadi.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak.
5: Iya, kita punya kabar dari Ketua Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan streamlining atau perampingan BUMN tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, perampingan jumlah perusahaan negara dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan pekerjaan para karyawan terdampak. Anda menjelaskan bahwa karyawan perusahaan yang digabungkan akan dialihkan ke perusahaan hasil merger atau holding. Sementara itu, karyawan perusahaan yang dilikuidasi akan dialihkan kepada holding atau perusahaan baru. Untuk perusahaan yang dijual, karyawan akan memperoleh pilihan terkait keberlanjutan pekerjaan mereka. Ia menyebut pembeli diwajibkan mengambil alih karyawan tersebut atau pekerja dialihkan kepada holding terkait. Andre memastikan Komisi 6 akan terus mengawal pelaksanaan streamlining agar kebijakan tanpa PHK tetap berjalannya. Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk memastikan restrukturisasi BUMN berjalan sesuai kebijakan Presiden Prabowo. Di sisi lain, ia juga menilai restrukturisasi BUMN mulai menunjukkan perkembangan positif berdasarkan kinerja perusahaan yang terus membaik. Peningkatan laba BUMN juga dalam setoran dividen disebut menjadi indikator perbaikan tersebut. Selain itu juga, Andre juga menyoroti rencana ekspor satu pintu melalui Denantara yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Komisi 6 akan memastikan kebijakan tersebut mampu meningkatkan penerimaan negara. Legislator dari Dapil Sumatera Barat itu juga mengatakan sistem tersebut juga diharapkan dapat mencegah kecurangan dalam kegiatan ekspor. Ia berharap kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus juga memperkuat APBN dan keuangan pemerintah.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, kita punya kabar berita selanjutnya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, Kemenimpas membuka seleksi penerimaan calon taruna taruni sekolah kedinasan tahun anggaran 2026 ya. Pendaftaran dibuka secara daring mulai 18 hingga 30 Agustus 2026. Bagi lulusan SLTA atau sederajat serta PNS di lingkungan Kemenimpas, Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna Taruni ya Kemenimpas Dadan Gunawan mengatakan seleksi tersebut juga membuka kesempatan bagi generasi muda Indonesia mengabdi melalui pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Ia berharap peserta mengikuti seluruh tahapan secara sungguh-sungguh dan menjunjung integritas untuk meraih kesempatan menjadi bagian dari Kemenimpas. Tahun ini Kementerian Imipas menyediakan 375 formasi untuk peserta umum dan afirmasi serta 30 formasi khusus PNS di lingkungan Kemenimpas. Total 405 peserta akan mengikuti pendidikan pada 6 program studi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Iya, Darren juga menjelaskan seleksi lanjutan mencakup pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik sebagai bagian penilaian calon taruna sekolah kedinasan kependidikan 2026. Ia bisa juga dapat memilih 6 program studi bidang pemasyarakatan, hukum, administrasi, serta juga teknologi keimigrasian sesuai ketentuan. Dadan juga mengingatkan calon peserta dan masyarakat untuk mewaspadai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Ia menegaskan kelulusan sepenuhnya ditentukan kemampuan dan prestasi, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Oke, itu kabarnya. Teman Pro 2 ya, sekaligus sebaik kabar bebas kita melengkapi kebersamaan kita di jaga malam siang pertama dalam yang bisa berbahas ya. Kita lengkapi jalan pukul 20. Next kita bersama di season kedua, kita bakalan santai bareng sambil menikmati menemani malam minggunya dengan menikmati session puisi.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga

0: Olahraga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ya teman pro 2, kita masih bersama ya, dan saatnya menjaga malam sing kedua. Kita bakal bersama di season puisi ya. Dia akan menemani kamu-kamu 2 season hingga jalan pukul 22 nanti. Oke, selamat menikmati malam minggunya. Ya, kita nikmati puisi yang pertama dengan judul Belada Orang-orang Tercinta.
2: Belada Orang-orang Tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas tercerup, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari, sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari?

Kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-cita?
4: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam yang gelap malam-malam 22 di sesi puisi ya. Oke. Okay.

0: aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
1: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
0: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit, karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
1: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali.

0: hatiku keras kepala.
1: Kau keras kepala, aku pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian memperkenalkan.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ya, kita masih bersama di sesi puisi ya, 52. Oke. Dan kita punya satu puisi pamungkas akan hadir di sesi pertama ini. Ya, dengan judul Luka pada Bidadari.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81, bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

0: Ya, teman perlu dua dan kita di penghujung waktu ya. Satu puisi pembuka akan hadir melengkapi kita season pertama untuk jangan malam season puisi ya. Iya, puisi sontak. Oke, okay. Kita akan nyesantun untuk season kedua nanti pada pukul 22 ya. Pukul 21 hingga pukul 22 nanti masih di jangan malam. Jangan kalau malam-malam.
1: Sontak. Setiap hendak menulis sajak, sketsa wajahmu itu selalu saja merebak. Udara menjadi sesak, penaku henti mendadak. Serangkaian kosakata di benakku pun luluh lantak. Setiap itu pula, aku tak tahu harus apa selain menunda dan menyaksikan tiap imaji yang tersisa. Mali rupa jadi jelaka. Ilham

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, pukul 21 dan kita di season kedua ya. Di season puisi bakalan hadir untuk kamu-kamu. Oke, di edisi kebersamaan kita akhirkan 1 tanggal 15 Agustus 2026. Oke, kita awali dengan puisi yang pertama, Penuntun Jiwaku.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok. Agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan

Ibu yang kurindukan. Ibu, tiada sedikit pun yang mau sejenak beri ruang untuk mengeluh. Tertumpuk semua raung hatiku. Tak juga butir-butir peluh. Ternyata badai belum berlalu. Rintimu telah pergi, mengundang air sebening berlinang terperupuk mataku. Renggaku meraung latang, cemas melayang-layang di sekelilingiku. Ibu, ku ingin menghirup hawa yang kau hirup, melangkah di tempatmu melangkah, berteduh di tempatmu berteduh, dan terlelap di atas pangkuanmu. Ibu, ku cuma inginkan selalu bersamamu. Sepanjang waktuku, ibu, aku rindu, selalu merindukan.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidup.
3: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam Tempur 2 ya. Sesi puisi yang kedua. Oke. Kita next ke puisi yang kedua dengan judul Sebutir Debu.

Sebutir Debu. Aku hanya sebutir debu yang memburamkan kilau. Tak pantas berada di atas suci. Tak bisa menghindar saat angin hembuskan aku untukmu. Lalu terbang. Aku hanya kecewa bagai hampa mengharap udara. Atau debu di tengah gersang mengharap hujan. Hentikan angin membawaku terbang. Frotsi Ansori.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem 1 dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Iya, masih kami temannya di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Tua, teman terbaik kamu ya. Oke, dan kita masih punya satu puisi pamungkas akan hadir melengkapi kebersamaan kita di season kedua di Jaga Malam dalam season puisi untuk edisi kebersamaan kita. Ya, kita kan Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 ya. Oke. Semoga puisi-puisi yang sudah kita dengarkan tadi bisa menginspirasi kita ya. Iya. Lewat makna-makna yang tersirat di dalam puisi-puisi tersebut. Oke. Iya. Kita lengkapi kebersamaan kita jelang pukul 22 ya dengan satu puisi pembahas kita. Dan nantinya akan hadir dalam cerita penutup hari melengkapi kita dengan kisah-kisah inspirasi yang sudah kami siapkan ya lewat sajian mini drama untuk malam hari ini hingga jam pukul 23 nanti. Oke, selamat malam dan selamat menikmati akhir pekannya Mat Malming ya. By the way, pada Malming di mana nih? Oke, iya. Banyak kegiatan ya jelang HUT RI ke-81 tentunya di kabupaten juga di Kota Tua ya. Tentunya nuansa merah putih, nuansa HUT RI itu sangat begitu terasa ya di dua wilayah ini tentunya ya. Semoga iya lewat momen-momen itu juga lebih menggugah jiwa nasionalisme kita untuk selalu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermakna. Oke, demi kemajuan bangsa dan negara kita. Iya, kita punya sebuah puisi pamungkas dengan judul Jaga Diriku sekaligus sebagai pelengkap kita. Iya, jelang pukul 22 ya. Iya, kita akan

Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih kami teman di FM 94,5 MHz Pro 2 RR 2 teman terbaik kamu ya. Dan saatnya kita di kisah penutup hari yang menemani kita ya. Oke, seperti biasa kami akan hadir dengan kisah-kisah inspirasi yang kami siapkan lewat sajian ini drama yang sudah disiapkan di season ini. Iya, kita bakal nanti hingga jalan pukul 23 ya. Oke, kita awali dengan kisah yang pertama, kenaikan.

0: berakhirnya proses pembelajaran pada tahun ajaran tertentu. Dengan demikian, kenaikan kelas pun dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Peserta didik akan dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Kenaikan kelas, salah satu momen di mana rasa haru dan bahagia melebur menjadi satu, adalah saat anak-anak kita naik kelas atau melewati fase kelulusan ke jenjang yang lebih tinggi. Rasanya jika ada keharuan yang membuncah pada momen itu sangatlah wajar. Bahagia pun juga lumrah adanya. Kedua rasa itu setidaknya terekam betul pada diri anak-anak kita yang naik kelas atau lulus. Mereka terharu karena mungkin akan berpisah dengan teman-teman juga guru kelas mereka. Mereka bahagia juga dikarenakan naik atau lulus ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Saudara, seperti apa cerita dua orang sahabat dalam peristiwa kenaikan kelas? Kita simak bersama dalam drama radio yang diperankan oleh Arif Tuda sebagai Ardi dan Andi Irmayanti sebagai Citra.
1: Saya tahu, kau itu juara kelas. Tapi dari tadi saya perhatikan mukamu tampak bingung, seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak-sorai gembira. Dorang berhasil mi rebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak juara seperti kau.
2: Itulah bedanya.
1: Tentunya, pasti ada yang kamu pikirkan, toh?
2: Tentu saja, namanya juga hidup.
1: Apa kamu pikirkan hasil juaramu itu?
2: Tidak.
1: Nilaimu yang bagus?
2: Tidak.
1: Semua tidak. Yang kamu pikirkan itu, apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup?
2: Ya dan tidak.
1: Sejenis hewan?
2: Tidak.
1: Manusia?
2: Tidak.
1: Tumbuhan? Cacing?
2: Tidak.
1: Manusia tidak. Hewan tidak. Tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain?
2: Ya.
1: Ah, kalau saja saya tahu apa yang ada di kepalamu, tentu saya tidak main ragam pesona seperti ini. Tidak tahu mi apa yang saya mau lakukan dengan proyek termenungmu ini. Tadi saya ingin bantu kau sebagai teman. Siapa tahu kepalaku yang dungu ini bisa bantu, atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalahmu.
2: Nah, mendekati hal itu, Ar.
1: Oh, soal yang khusus-khususan itu toh.
2: Ya, bahkan sangat khusus dan sangat pribadi.
1: Apa itu?
2: Aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi.
1: Terhadap aku yang bodoh tidak naik kelas ini?
2: Ya, kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu kepadaku. Kamu tidak naik kelas, tetapi tampak tidak merasa kecewa, bahkan tenang-tenang saja. Itulah yang membuat aku bingung.
1: Kenapa saya harus kecewa? Saya sangat sadar dengan kemampuanku ini. Justru, ini menjadi motivasi buat saya supaya lebih rajin masuk sekolah dan belajar lebih giat lagi.
2: Kamu memang sahabatku yang luar biasa, memiliki jiwa yang besar, hati yang ikhlas dan juga mental yang kuat.
1: Hidup harus memiliki tantangan. Jika tidak punya tantangan, berarti bukan kehidupan.
2: Ah, kata-kata yang bijak. Sejak kapan kamu jadi orang bijak?
1: Sejak hari ini, sejak mimpi buruk yang menimpa saya ini. Jadi kamu tidak usah bingung lagi terhadap perubahan sikapku hari ini.
2: Hebat kamu sobat. Apakah orang tuamu sudah tahu perihal kamu tidak naik kelas?
1: Belum, nanti saya akan kasih tahu pelan-pelan. Dan saya akan berterus terang tentang kemampuan otakku.
2: Semoga orang tua kamu bisa terima dan memahami keadaan kamu.
1: Sepanjang kita jujur dan punya niat untuk berubah lebih baik, saya yakin orang tua saya pasti mengerti.
2: Kamu yakin ingin berubah?
1: Sebelum kita yakin pada orang lain, kita harus yakin dulu pada diri kita sendiri dong.
2: Mantap. Kamu gak ada niat pindah sekolah gitu?
1: Ngapain harus pindah sekolah? lantaran saya tidak naik kelas, begitu?
2: Aku pikir sih begitu.
1: Saya akan tunjukkan bahwa seorang Ardi bisa berubah dan menjadi kebanggaan bagi sekolah ini, juga bagi kebanggaan bagi orang tua saya.
2: Semangat ya sobat, untuk belajar yang lebih giat.
1: Kamu juga jangan cepat puas, ya harus tetap mempertahankan prestasimu.
2: Terima kasih sobatku.
0: Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan perjalanan yang harus ditempuh dengan semangat. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena itulah yang membuat kita semakin kuat. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jika Anda tidak pernah mencoba, maka Anda tidak akan pernah tahu seberapa jauh batasanmu. Berjuanglah dengan tekad yang kuat, karena dalam setiap perjuangan pasti ada hasil yang memuaskan. Jadilah pribadi yang pantang menyerah, karena itu adalah kunci utama meraih impianmu. Ketika orang lain meragukanmu, tunjukkan bahwa kamu mampu melampaui ekspektasi mereka. Demikian drama radio produksi RR Ritual. Teater Angkasa, produser Aminah Hatim. Penulis naskah Iksan Naryando. Narator Viana Benita. Editor Marta Talubun. Pengarah acara Resida Elsoin.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.
3: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
4: Terima kasih, teman.
3: Ayo, Star. Gas.
4: Wih, tertawa apa?
3: Masih jatuh tadi, paling lucu.
5: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
6: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun, selamat mengikuti.
7: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
8: Aku mau kuliah di PIP.
7: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
8: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
7: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
8: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
7: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
8: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
7: Nah, gitu dong.
8: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
7: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
8: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
7: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
8: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya, ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus, kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
7: Wah, makasih ya, Adi, atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih, Di. Aku pulang ya. Makasih.
8: Oh iya, okay. Okay deh, sama-sama. Makasih juga ya, Anjas.
6: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu, Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: Apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat dukungan kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.
2: Iya, sebuah kisah dengan judul Mengejar Cita-Cita ayat 22 ya. Kita masih bersama dalam cerita penutup hari, melengkapi bersama kita di season jaga malam, season terakhir di malam hari ini. Oke, kita akan next nanti ke kisah selanjutnya dengan judul Saat Cinta Terluka.
3: Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Sandiwara Radio dengan judul Saat Cinta Terluka. Diperankan oleh Viana sebagai Via, Marta Talubun sebagai Kak Ellen, Iksan Naryando sebagai Eric. Mari kita ikuti.
2: Berapa kali Abang Eric sudah memperingatkan padaku kalau kali ini aku harus pulang segera. Abang Eric akan pergi bersama teman-temannya. Hah, tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang pasti aku harus segera pulang dengan alasan Gary anakku tidak ada yang mengasuh. Aku sudah mencoba cari kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Besok semua barang akan segera diekspor ke Prancis. Kontainer yang akan membawa barang-barang itu sudah berparkir sejak tadi pagi di halaman pabrik. Dengan terpaksa aku lembur menyelesaikan pesanan sarung tangan golf itu. Yah, maklumlah. Menjadi buruh pabrik garment memang seperti itu pekerjaannya. Apalagi kakaknya Gary, si boy, juga perlu biaya tambahan. Katanya untuk membeli seragam olahraga. Yah, semoga hasil lemburanku ini cukup untuk membiayai anak-anak. Aku tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Aku melangkah pelan dengan penat yang berada di pundakku. Belum sampai masuk ke rumah, Abang Eric tampak berkacak pinggang dan matanya melotot ke arahku.
3: Aku kan sudah bilang, kamu harus segera pulang. Sekarang sudah jam berapa?
2: Hah? Aduh Bang, sabar Bang. Aduh Bang, sakit. Aduh, ampun.
4: Ini apa ya? Main tempel yang seenaknya sendiri. Sudah.
3: Eh, kok malah ikut campur? Ini urusan pribadi. Urusanku dengan istriku. Jadi kamu minggir.
4: Eric, kamu ini memang kurang ajar sama adikku. Awas ya.
3: Biarin aja. Jadi istri kok tidak manut sama suami. Radi lagi sama suami, biar kapok.
2: Aku hanya bisa menangis. Air mataku membasahi pipi. Rasanya wajahku perih. Bukan hanya itu, hatiku juga serasa ditusuk oleh duri. Sakit yang tak tertahankan. Ya Tuhan, aku ini kerja serius. Cari uang untuk anak dan suamiku. Mengapa balasanku seperti ini ya Tuhan? Apa salahku? Paginya aku tidak berangkat kerja. Mataku sembab, pipiku biru, dan bibirku perih. Aku hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, aku hanya bisa diam. Tak terasa, air mataku menetes. Aku sangat mencintai keluargaku. Tetapi, mengapa Bang Erik tega bertindak kasar seperti ini?
5: Sudahlah, Dek, jangan banyak melamun. Aku lihat, ini bukan pertama kali Erik tempelingin kamu.
2: Benar, Kak. Aku ini sebenarnya malu sama tetangga. Malu dengan teman-teman. Gimana kalau mereka sampai tahu kelakuan suamiku seperti itu? Mau ditaruh di mana mukaku ini?
5: Memang, Dek, siapa sih yang ingin kena bencana seperti ini?
2: Iya, Kak. Bang Erik memang gampang marah. Kalau marah bisa kebablasan. Aku sebenarnya gak kuat lagi, Kak. Lalu aku harus bagaimana, Kak?
5: Dek, seperti yang dilakukan Erik kemarin itu, seperti tempelengin dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
2: Lalu bagaimana, Kak? Aku takut sama Bang Erik. Nanti kalau aku melapor, Bang Erik tambah marah.
5: Jangan takut, Dek. Kamu bisa melaporkan sendiri ke polisi atau memberi surat kuasa kepada keluarga atau orang yang kamu percaya untuk melaporkannya.
2: Lalu apa buktinya kalau aku kena KDRT, Kak?
5: Oh, soal itu. Nih, aku bacakan brosurnya ya. Kemarin aku dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bunyinya seperti ini. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2: Kak, sebenarnya kan pertengkaranku dengan Bang Erik ini masalah rumah tangga biasa kan, Kak? Lalu, mengapa ada undang-undang yang mengaturnya?
5: Ya, benar katamu. Itu namanya masalah domestik. Akan tetapi, jika ada kasus seperti kamu dan Erik itu, maka negara berhak ikut campur. Sebab apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan diskriminasi.
2: Oh, gitu ya, Kak?
5: Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu ada sanksinya. Bunyinya seperti ini. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
2: Aku hanya bisa diam. Rasanya mataku perih, pipiku sakit. Ya Tuhan, berilah kekuatan dalam hidupku ini. Jernihkanlah pikiran Bang Erik. Aku sangat malu, malu yang sangat amat atas kondisi ini. Mengapa aku dan Bang Erik tidak bisa hidup rukun? Sebenarnya ada apa sih, Bang? Mengapa Bang Erik nih suka bertindak kasar sama aku?
6: Aku tuh jengkel sama kamu. Berapa kali aku bilang kalau pulangnya cepat, malah bandel.
2: Bang, aku ini kerja untuk keluarga, Bang. Abang sendiri kan tahu kalau semua yang kulakukan itu untuk keluarga. Bang, ngerti kan kalau anak-anak ini perlu banyak biaya?
6: Lah iya. Tapi kamu itu terlalu gila kerja. Tidak bisa ngatur waktu untuk keluarga.
2: Bang, aku kan sudah bilang kalau aku lembur karena Garmen itu akan mengirim barang ke Perancis. Apa Bang tidak paham? Kalau sudah seperti itu, artinya harus kerja lembur.
6: Memang kamu itu gila kerja.
2: Tidak, Bang, sumpah. Semua ini aku lakukan untuk keluarga, bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-kali aku lembur kan biasa. Aku sangat ikhlas membantu kamu, Bang.
6: Iya. Memang kadang aku cemburu dengan pekerjaan kamu itu.
2: Pekerjaan kok dicemburuin sih, Bang?
6: Ya, memang begitulah, Fia. Aku memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Aku kadang stres memikirkan itu. Hatiku rasanya kemrungsung. Maunya cuma marah-marah saja.
2: Lalu aku yang dijadikan sasaran, gitu?
6: Ah, bukan begitu maksudku.
2: Bang, Menempeleng itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Sanksinya berat, bisa dipenjara dan didenda.
6: Aku sebenarnya paham, Via. Tapi kadang aku lupa kalau lagi emosi.
2: Ya, tidak perlu emosi kan, Bang? Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, kemerungsung, lalu rumah ini mau jadi apa? Seperti tinggal di neraka saja.
6: Emang benar sih katamu.
2: Sekarang, kita introspeksi diri saja, Bang. Rukun kembali, tidak melakukan lagi hal-hal seperti kemarin. Kalau kita bisa rukun, taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia.
6: Memang, Via. Sebenarnya tidak baik kalau kita ini banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik untuk mereka.
2: Memang tidak mudah membina keluarga harmonis, Bang. Tetapi kita ini harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
6: Memang, Via, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi kok ya belum paham tentang tujuan hidup?
2: Ya, namanya berumah tangga memang harus saling belajar, Bang. Berusaha memahami. Apa gunanya kita berumah tangga?
6: Kita ini kok malah ngomong yang filosofi banget ya, Via?
2: Walah, ini namanya perenungan saja, Bang. Agar kita ini tidak jadi manusia yang rusak. Kalau keluarga terus-menerus bertengkar, siapa yang rugi? Anak-anak bisa jadi korban perceraian.
6: Aku memang mengaku salah. Berkali-kali aku kasar padamu, Via.
2: Mulai sekarang, kita harus berhati-hati, Bang. Sebab semua tindakan kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara atau didenda. Kalau kejadian seperti itu kan memalukan.
6: Ya pastilah keluarga kita jadi malu.
2: Kita memang harus introspeksi diri, Bang. Siapa tahu memang aku juga yang salah. Kamu juga keliru, Bang. Semua itu ada penyebabnya.
6: Aku paham, Via. Kadangkala memang kita ini khilaf. Aku minta maaf ya, Via.
2: Iya, aku juga, Bang.

0: tempelengin. Kalau tempeleng pakai cinta boleh saja.
1: Maksudmu gimana, Kak?
0: Walah, pikirin aja sendiri.
1: Memang aku pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati, apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarakan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga selamanya.
2: Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Tual. Sampai jumpa.

0: Ya, teman Pro2, di penghujung waktu kita untuk kebersamaan kita di cerita penutup hari, kita lengkapi jelang pukul 23. Next kami bersama di Jazz Music hingga jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Maka

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Dibuka. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop.

0: Saya Silikon.
1: Saya Midazolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya ramalogi ini, maka berakhir sudah tugas kami menjalankan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Siaran kami kembali di daerah sepagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda, Ijo Oi Ulun, operator sejajar kan Pitu Selulin, dan yang bertugas pemancar Fun, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio 21 Hal Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Langgur Program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini. Hari Minggu 16 Agustus 2026. Teman Pro 2 selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik kamu. Sudah jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik. Di jalan pagi hari ini saya akan temani pilihan acara informasi lagu hiburan untuk teman

0: terbaik. Ya, sudah di jam 5 pagi 00 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu jazz musik yang akan mengantarkan kita di jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segala.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mak.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: gue ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.
3: 94,5 FM.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM pagi. Selamat pagi ya buat kamu di pagi hari ini yang udah terbangun. Dan shalom, selamat hari Minggu buat saudara kita umat Kristiani yang siap-siap untuk beribadah di pagi hari ini. Oke, saya Hen kembali temani kamu pagi ini di Sepada teman terbaik Pro 2 FM. Buat yang lagi ingin kembali bersemangat di pagi hari ini, beberapa tips yang akan saya bagi buat kamu. Namun kita break dulu lagu berikut ini.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi hari dengan cuaca yang bersahabat dengan segala aktivitas yang akan kamu tempuh di hari Minggu ini, teman terbaik. Bangun pagi seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang, terutama setelah malam yang panjang atau tidur yang kurang berkualitas. Namun, para ahli menyebut bahwa rasa segar dan berenergi di pagi hari bukan hanya soal durasi tidur, melainkan juga kebiasaan kecil yang dilakukan sebelum dan sesudah bangun. Teman terbaik, dari pengaturan cahaya hingga rutinitas sederhana. Nah, kali ini ada beberapa tips yang bisa membantu kamu mulai hari ini dengan lebih bugar dan lebih semangat lagi, teman terbaik. Hal pertama, bangun dengan pikiran positif. Teman terbaik, psikolog ya, Elizabeth ini mengatakan atau mengingatkan bahwa pikiran positif di pagi hari dapat meningkatkan energi. Apalagi juga ia menyarankan bahwa lekas bangun pagi ya, dan kembali menikmati segala aktivitas di hari yang indah ini. Iya, dan tempat terbaik, membuka horden segeralah setelah bangun dapat membantu tubuh beradaptasi dengan cepat. Ya, sinar matahari memberi sinyal ya pada otak bahwa waktu tidur kamu telah selesai. Apalagi paparan cahaya alami juga penting untuk mengatur ritme tubuh kamu. Ya, menyebutkan bahwa matahari pagi membantu tubuh terjaga dan membuat tidur malam lebih nyenyak. Dan teman terbaik, jangan lupa sarapan ya. Energi pagi juga ini tergantung atau bergantung pada apa yang kamu makan dan minum. Ya, coba sarapan dengan roti gandum, selai kacang atau sereal tinggi serat yang dilengkapi buah beri. Ya, kandungan seratnya menjaga energi bertahan lebih lama dan mencegah rasa lemas sebelum siang. Jika kamu yang terburu-buru, beberapa langkah kecil juga bisa membantu tubuh lebih waspada ya. Mempercikan air dingin ke wajah, hirup aroma jeruk, atau dengarkan lagu favorit untuk meningkatkan semangat. Itu ya salah satu tips untuk kamu yang bisa membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini.

0: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
1: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
0: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
0: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM Pro 2 RT.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM. Olahraga pagi mulai dari jalan kaki, lari pagi, jogging dan juga senam mempunyai segala manfaat buat kesehatan pagi hari untuk tubuh kamu, teman terbaik. Ada ini namun untuk kamu jika ada banyak sekali manfaat jalan pagi bagi kesehatan fisik dan mentalmu. Nah, buat kamu yang suka bangun pagi, mungkin bisa mempertimbangkan ya untuk mulai rutin melakukan aktivitas yang satu ini. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit ya manfaatnya jalan pagi yang mungkin belum kamu ketahui. Jalan kaki di pagi hari adalah kebiasaan sederhana yang dapat membawa banyak manfaat bagi kesehatan. Ya, selain memberikan energi positif untuk memulai hari, aktivitas ini juga membantu tubuh tetap bugar dan sehat. Beberapa hal yang bisa didapatkan manfaatnya di jalan pagi, mulai dari meningkatkan energi untuk memulai hari, memperkuat sistem kekebalan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, menjaga kesehatan sendi, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan fungsi otak. Apalagi juga menjaga kesehatan mental kamu, teman terbaik. Iya, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kualitas tidur kamu. Nah, yang pastinya manfaat jalan pagi ini mungkin belum kamu ketahui. Ternyata aktivitas sederhana ini bisa memberikan banyak keuntungan untuk kesehatan kamu. Jadi, mulai sekarang, ayo cobakan sisihkan waktu 20-30 menit setiap pagi untuk berjalan kaki. Kamu pun bisa memulainya dengan perlahan, misalnya 2-3 kali seminggu, lalu tingkatkan secara bertahap. Ingat, konsistensi adalah kunci untuk mendapatkan manfaatnya. Jika kamu merasa malas, coba ya, ya ajak teman kamu atau keluarga kamu untuk menemani kamu. Selain lebih menyenangkan, kamu juga bisa saling memotivasi mereka. Iya, teman terbaik, kamu juga ingin meningkatkan rutinitas olahraga kamu ya. Kenapa tidak bisa mencoba, teman terbaik? Nah, yang pastinya manfaatnya di pagi hari ini dengan kesehatan tubuh kamu yang bermanfaat. Oke, teman terbaik, selanjutnya saya akan temani pilihan lagu pagi ini hingga jam 7.00. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: pada suatu hari.
1: Mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widodo, Sunaila. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jata beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: So sorry about the rain.
6: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
7: 6, 7, 8, and a 1.
6: Hey.
8: Hi.
6: So I have new choreo.
8: New choreo.
6: Yes.
8: Okay.
6: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8: Oh, I love that.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo.
3: 94,5 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik, Kementerian Pariwisata Kemenpar mencatat sebanyak 900.986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur. Telah dipulangkan, mereka telah tiba di Pelabuhan Banjo dengan selamat setelah aktivitas pelayaran kembali dibuka pasca gempa. Lebih lanjut, Kemenpar memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa. Pemerintah bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terus memantau kondisi wisatawan. Koordinasi juga dilakukan bersama BMKG, Basarnas, BPBD, KSOP, dan pemerintah daerah setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pariwisata berlangsung dengan memperhatikan prosedur keselamatan. Selain Pulau Padar, kondisi wisatawan di sejumlah kawasan pariwisata Flores terus dipantau pemerintah. Seluruh tamu hotel di kawasan Labuan Bajo sebelumnya telah dievakuasi menuju titik aman. Operasional penerbangan di Bandara Komodo tetap berjalan dengan pembatasan setelah pemeriksaan kelayakan teknis dilakukan. Aktivitas pada pelayaran laut juga kembali dibuka secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan. Kemenpar mengimbau wisatawan dan masyarakat tetap tenang menghadapi situasi pasca gempa. Wisatawan diminta mengikuti informasi resmi BMKG, BPO, LBF, serta instansi berwenang selama berada di kawasan Flores. Itu satu informasi ya teman terbaik, di mana pasca gempa NTT 968 wisatawan Pulau Padar dipulangkan.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi perjuangan 76 anggota Paskibraka Nasional tahun 2026 yang terpilih. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan para pelajar berprestasi tersebut pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026. Puluhan siswa terpilih dari 38 provinsi itu siap mengibarkan sang merah putih di Istana Merdeka. Upacara pengibaran bendera pusaka tersebut akan disaksikan oleh ribuan tamu undangan pada tanggal 17 Agustus 2026. Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi tersebut saat meninjau pelaksanaan geladi bersih di Istana Merdeka, Jakarta. Para peserta telah melewati proses seleksi bertahap mulai tingkat kabupaten atau kota hingga pusat. Prasetyo mencatat bahwa sebanyak 24.500 siswa berprestasi bersaing ketat pada seleksi tingkat kabupaten dan kota. Tahapan seleksi di tingkat provinsi kemudian berhasil menyaring seluruh peserta hingga tersisa 2.000 pelajar. Ia menilai seluruh anggota pasukan pengibar bendera tampil sangat luar biasa selama geladi bersih. Raut wajah seluruh anggota pasukan pengibar bendera tersebut juga memancarkan optimis dan kepercayaan diri. Itu satu informasi teman terbaik, di mana Menteri Prasetyo apresiasi perjuangan anggota Paskibraka teman terbaik.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan.
2: Terbaik kamu.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Dual. Teman terbaik RRI Langkur ya. Ya, kita masih dengan beberapa pilihan informasi lagi. Cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah dapat mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan. Paparan timbal menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak. Cat yang berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, mencegah karet, atau mengurangi biaya produksi. Meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu, cat ini masih mudah ditemukan di Indonesia. Teman terbaik, menemukan sebagian besar buah kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan. Bahkan 39% di seluruh sampel tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas aman 90 ppm. Ya, dan teman terbaik, survei rumah tangga representatif nasional pada akhir 2023 memperkuat gambaran suram tersebut. Sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Ya, jadi teman terbaik ya, cat yang mengandung timbal masih beredar, ini pun bahaya yang harus diwaspadai.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom buat teman terbaik yang lagi menikmati hari waktu istirahat ya, di hari libur hari Minggu. Ya, buat saudara kita juga umat Kristiani yang lagi beribadah di hari Minggu juga, selamat beribadah. Dan teman terbaik, udah di jam 8 ya, pagi ya, lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa pilihan informasi kembali, saya masih temani kamu hingga sampai jam 2, jam 11 ya, 00 waktu Indonesia Timur. Kembali saya break dulu lagu untuk kamu teman terbaik, salam sehat, tetap semangat untuk di akhir pekan, bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, dan selamat mendengarkan. Kita break dulu, Orlando Sebastian, ada pilihan lagu untuk kamu di pagi ini.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, penyebab susah tidur ini bisa dipicu oleh berbagai macam hal ya. Apalagi ini mana saja, salah satunya adalah aktivitas fisik yang dilakukan pada malam hari. Nah, buat kamu yang sering olahraga malam dan juga waktunya istirahat maupun susah tidur, iya, bagi sebagian orang, olahraga di malam hari memang dapat menjadi opsi yang ideal untuk menjaga kebugaran di tengah rutinitas yang padat. Namun, latihan yang dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur bisa saja membuat proses untuk terlelap menjadi lebih sulit. Teman terbaik, kesulitan tidur setelah olahraga malam tidak selalu berarti bahwa tubuhmu belum cukup lelah. Faktanya, ada beberapa faktor ya yang dapat mempengaruhi kesiapan tubuh untuk beristirahat. Beberapa penyebab susah tidur setelah olahraga malam yang perlu diketahui, apalagi suhu tubuh yang masih terlalu tinggi, adrenalin dan detak jantung pun belum kembali normal, waktu olahraga terlalu dekat dengan jam tidur, makan dan minum tidak terkontrol setelah latihan. Ya, untuk setelah memahami apa saja penyebab susah tidur setelah olahraga malam, ini pun harus pelajari juga efektif ya untuk mengatasinya. Berilah jeda sebelum waktu tidur, teman terbaik. Ya, seperti yang telah disinggung ya, salah satu cara paling efektif untuk mengatasi susah tidur adalah memberi jeda antara berolahraga dan waktu tidur. Dengan penyusunan waktu yang tepat, tubuhmu juga dapat memiliki kesempatan untuk masuk ke mode istirahat dengan lebih baik. Lakukanlah pendinginan ringan. Ya, pendekatan sederhana yang seperti ini sangat ampuh ya, membuat tubuh cepat bebas dari ketegangan berlebih. Selain itu, pendinginan juga dapat mengurangi rasa nyeri pada otot sehingga kamu pun bisa lebih nyaman saat ingin tidur. Perhatikan juga porsi makan setelah olahraga. Hindari kafein di malam hari, atur intensitas latihan, bangun rutinitas tidur yang konsisten, teman terbaik. Nah, yang pastinya teman terbaik, mengatasi kesulitan tidur tidak harus selalu menghindari olahraga malam ya sepenuhnya, melainkan kamu harus lebih bijak dalam mengatur waktu, intensitas serta kebiasaan setelah berolahraga. Ya, dengan menerapkan strategi ya yang tepat, olahraga malam tetap bisa menjadi bagian dari rutinitas sehat yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sapoe jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kalakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, kata rek dingin tah.
0: Kek. Teman terbaik.

waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu. Selamat pagi dan selamat pagi. Iya, teman terbaik Pro 2 FM, unit ke-31 di jam 8 pagi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak penerima beasiswa LPDP Angkatan 280, Amir Takarsa, membawa misi kebudayaan Indonesia. Ia meminta para penerima beasiswa menggunakan kekayaan budaya Indonesia saat menempuh pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Ia menegaskan penerima beasiswa tidak hanya dituntut mengejar keunggulan akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Ya, menurutnya penerima beasiswa LPDP memiliki posisi strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Hal itu pun sesuai dengan pasal 432 ayat 1 Undang-Undang 1945 melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ia mengatakan kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan seni dan musik, tetapi mencakup 10 objek pemajuan kebudayaannya. Objek tersebut meliputi bahasa, tradisi lisan, manuskrip, ritus, adat istiadat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Itu satu informasi ya, di mana Mahfud Fadli minta penerima LPDP kenaikan budaya atau kenalkan budaya ke dunia.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Sya'ban.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: 94,5

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.